0: mati mana kekembang masakan aku ke botol kubur no sung Februari mas nih sini no sung kai mana tahu tu mas beli tahu bezora tungku kebaksa ke bazar udah dikarinan bagi tiap klay emun ke Januari mas no sara klayu gang laru ni jingar ni
1: sara mufrainya menuka mufrain
0: sara klayu mana kasih zagawon nasi bed kaya harus sara sama tiba advance tu kongkai baru tam kai poli bego kongkai ya kai kai ingke masing apa tu last ni hangrai hangrai ni mall Januari pori ke tung lama kayu cuma buk klay mantah
1: sara mana kari bo lubia rok ya bojara kai man
0: ha tiba lubia tu kaisa kup kaham bo lubia kai mana oh lubia bor tangla mall tai wati mall pusul bo tangi uno hai hinsa za tangla mall omoke wati kai mai diba bele sorok masih mau kaya ni, diba? Asal kita ni bak kerja kah, sini je mukti lomno. Kebangku ke broadly, kebangku ke kotor ke, kini guru boh bak kerja kah. Kaisa ke? Masih guru unai? Full kopi, badak kopi rok. Apur guru kaisa? Gazot, tazot, ramti rok. Tapi kaisa ke? Tanggulam molo unai posol. Tapi himba, oh tak sahing sing salimani. Oh mukti rok, thay kiting rok ngang ke? Borok hanani, canani, tonani, lognani, bagi hingga thainan, bagi hingga borok ke kutum hingga sahaja. Ibu ni bagi si ahak ya, ala dah kaisan ngabu kayu. Karena borong ahak sesung, borong no kaham ke thairi mana. Hingga apun sarah bosan, kamu hul, 50 gram kita sini ubun nango, belai jati, belai bongong jati, kita belai bongong jati kita sengi fry. Abrak seng tabuk kayu mana, mui fry, hingga ini kita muncak no, cakum no bosorok lagi no. Aku sahaja suntai kesat sun mungasing, mungasing kintu tabung teksa beleri kayo, u wati molo kaida. Tik os hamat tang laya, wati molo Julai Agustu kayu, Jun Julai Agustu, sun kayi mano.
1: Apa happy na awo?
0: Jun Julai kayu kena afru thayu masing molo. Ses dige, awo semua inang le. Kesang omorong kayne mungkin tabung tam kaidai, na? Tabung tam kaidai inge sun, angjera bari-bari abon guru tu namu sun sun je. Komersial kaya ni ke tu bok kebang zaga kaya ni. Sini je science, eva LM no. Yang ni LM no, O LM no, tu ye ikhlas seng kebang pop. Thari mana? Kebang pop solo.
1: Oh, ingke akhirnya macam apa ke general kaya ni bagai hingga ingke seng bahaya ke puno tam ke kaya kian keba kaham kong naisar.
0: Abu no, seng tabung dino tabung nukzak, seng lainu masalah yo. Jadi tabung dino ba, biar kaisa khayal leh thang layo bazar digi. Bazar thang layo, ingke bazar tu layo. Naga hunkan kai, bari kota sekutu ni tumpanu khas kelai jagli ya. Oh, bit sini berak makin sen hamya untuk kai. Agi rogo kintu bari rogo mungkin tengse obab kari.
1: Abah no.
0: Mungkin tengse jatuh no kombisi kelaiu. Tahu kelaiu kintu tahu songka komite komite komi tungka. Baksa bahasa musuk ni jala, musuk fia gui narang maya hai dekin. Abah sun berak ipanu sen oh habit no obo makai nai. Abang ke kitchen garden, sang Inggris bagi aku nampak kitchen garden. Mana nogan di ni, mungkin tinggi tinggi dengan baga. Akhirnya, ke abang kaisa plan tunggu. Plan kata mau angjate, ani jerum rumli ada kani fansa ganca, kani sepansa ganca. Bono sang kau tak plotu baki ni. O plotu reka denta, angthasing danten kok sajaiko. Denta, denta ro kaisa kubu bo. O plotu denta kaya, tapi kaisa plotu komi pergi kaya, tapi kaisa plotu
1: bono sokai
0: kaya, mos tapi kaisa plotu mos sokai kaya, phantok kaya. Awak ye sang sini oze sini kitchen garden o ada kani akan je jaga matu mani. Arom sang jadre potno jati jo tu kabar je mansa kabar kaya ni. Tambah sini chatayo je mans abo sang daily sih nago. Hengai abah hek bak hai kitchen garden ke nang kaham ke nang kup nang man kok sangka kitchen garden ke mungsak laya woi mungsak mungkin ting khaya woi haro zadre pot kabar khaini ni om hai ke plan ma khaini kitchen garden model tunggu bahai bahai ke kitchen garden logo khaini hengai tabuk sungta mak laini ke tabuk sungta mo sungto mungkin ting kan ke har sedang mas namai na
1: awan sa
0: ngang pilih kesan aro angkasa poin no sanan na yo abang ka mungkin ting ngang kesan semono jelaga hasil ni bak kisah dua mati hino bak sabah dua mati bangla bayi kesan ke belum isoil hino mana hasil ni bak tungta hasil potong gua hari pek potong ama hawa hingga hasil kenang hawa hingga ke hasil bela hasil ya hasil bayi kada misi jaga amri hawa hingga mungkin dengan hamku bodoh mana aru ke tiba tegya tiba tegya ti wati roka bang paypan no wati ke bang lozak pan no tui sorong mai bising wahab tama tiba tegya oil drain soil hinta amri hano sen ubuk hina no kaya ibono Seng, bono pautilah bangka musuh baringka.

Baina sekarang waktu mau barat Taisha. Menteri Pekerjaan Narendra Modi sekarang barat kaca falanon dia ini kelumun ni ketar Taishimia barat khakwar panggangan tay jota hamkrani kaca kusuk thay. Hastepa investmentnya di nalo tirprawat sah senamkor hamkrayo hubwa rinno kotoros serai naima thay senam tisana bagai koksab tisaka. Kerang Raja Khati Narangna wa hapang hastini naima thangbahini na khakulogi samung tangna panrakha hane saka Menteri Pekerjaan Profesor Dr. Manik Saha. Agas bani ni phil bichi chukuchi tumanur gai khana agar tolawa kasya marathon eba wakathon jugal jagnai. Koktuma tinin bagai oranupakya urni koktuma awayngane khana phung damsini choti bichi wao.